Jadi, apa ini kontradiksi? Sebagai MC haruskah sensi? Biar mental terlihat keras atau level kepribadian di atas kelas? Yo, semua inginkan gelar tertinggi tapi gak mampu hadapi konsekuensi. Semakin tinggi semakin sendiri, seharusnya gak terdengar suara iri. Kan di atas sepi. Masa sih sudah merasa sempurna? Ya kalau gitu buat apa lo berkarya? Seni itu bebas, tiada batas. Opini juga ekspresi yang lepas. Bersyukurlah ada yang gak suka. Belajar dari apa yang tak kita duga. Kritik itu lahir dari kepedulian. Orang lebih mahir kalau mau berkembang. Gak perlu takut kehilangan PD. Kan ada haters bro, jadikan mereka ide. Salurkan energi, ambil alih kemudi. Mereka takkan lagi mencaci kalau ada bukti. Oke, semua balik ke individu. Aku masih murid kok, bukan guru. Mau jadi MC yang sensi atau pemberi inspirasi? Sama seperti bekerja modal nyali atau dari hati. Silakan pilih. So you will lady, hard worker.

0: Teng Lili, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lili. Tidak ada yang lain, cuma kau.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, coy.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam.

Ada gak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni beragama.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nih.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Ambillah waktu untuk berpikir, karena berpikir adalah sumber kekuatan. Belajar adalah sumber kebijaksanaan. Bangkit dan jangan berhenti untuk percaya, karena pendidikan tiada batasnya. Tuntutlah ilmu dengan sepenuh hati, karena dengan ilmu kita dapat berprestasi. Dengan berprestasi, perubahan menjadi nyata.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah dan berbunga. Ada pula cabang yang kering hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Kelimpahan hidup tidak ditentukan oleh berapa lama kita hidup, tetapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas dan bermakna bagi diri dan orang lain.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami krusiar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.